Mboko yo bakoko batikela biso etonda bato ya motema malamu yango toyambaki bato bakimaki bitumba kasi bato ya mabe baprofita na yango basimbisa bango mandoke depuis lors tokomase kolela yango bilenge ntango ekoki totelema tobundela mboka bakoko batikela biso noki te bana na biso bakotuna biso nini bosalaki mpona kobatela mboka mboka oyo Lumumba akufela mboka oyo Kimbangu akufela lokola